haga dikholotso tsohle hana o tela hana ka wena ka Kriste morena ke re kutlo haibeketso amen.

Ako leboe tle ngwanana ke leboa dimakatso re utlwile president ha phefumoloa a bua ditaba tsa bohlokwa a bua ka mesebetsi a bua le katsewa ba lokelang go dietsa re a leboa hona jwa le motho motle re a metsotseng mashoma mabedi pele ho ra ya bobedi me o tsore re na le pale ka jeno me pale ya hao ke monyaka empa pele he re o fa pale ena monyaka re tla tlameha gore re fete go bo rakgwebo ga nka mora bo rakgwebo ke tlabe ke o fapa le one e ratang a golo e leng monyaka e re gona jale ke setlole ke senya nako gohanga ke tle ke tshelele ka mona go bo rakgwebo go bo mmakgwebo go batšha ba ratang dikgwebo ei e re ke kene gona teng mo